Kiri te kanawan sin agus kjolir an siansocht na nua helenia. Anish las lobos agus telingo lingo.